Semoga hari ini cerah banget teman Pradua dan aktivitas kamu juga lancar dan kamu juga pasti happy ya sepanjang hari. Masih banyak banget lagu hits dan juga informasi menarik yang bakal aku share ya buat dan juga putarin buat temenin aktivitas kamu di pagi hari ini teman Pradua. Kita ada next song ke lagunya Tila featuring Zara Larsson, She Did It Again.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

FM Teman Produe, perusahaan hiburan The Walt Disney mengumumkan dimulainya produksi serial Moving ya, di mana musim 2 yang akan kembali Teman Produe melibatkan kreator webtoon sekaligus penulis skenario Kang Full dan sutradara Kim Song Hoon yang memperluas semesta superhero Korea yang sukses besar secara global. Executive Vice President of APEC Original Content Strategy The Walt Disney Company, Carol Choi, Teman Produe, itu mengatakan musim pertama Movie itu membuktikan kalau serial Korea Selatan dengan kualitas produksi yang tinggi ternyata mampu ya menjangkau penonton internasional. Dan Moving sendiri membuktikan bahwa kisah premium asal Korea yang berakar pada emosi dan dikemas dengan ambisi sinematik bisa beresonansi secara kuat Teman Produe. Dan serial Moving musim pertama yang tayang di tahun 2023 lalu di platform Disney Plus dan juga Hulu disebut-sebut mencatatkan jumlah jam tayang yang sangat signifikan banget dalam 7 hari pertama penayangannya, serta meraih sejumlah penghargaan perfilman Asia Timur termasuk di Busan International Film Festival dan Grand Bell Award Teman Produe. Sementara Kang Full mengatakan pengembangan musim kedua ya Teman Produe itu diarahkan untuk memperkuat standar produksi serial superhero Korea yang sudah dibangun pada musim pertamanya. Sejumlah pemeran utama dipastikan kembali ya bergabung, di antaranya ada Ryu Song Ryong, Han Hyo Joo, Jo In Sung, serta Ryu Song Bum yang kembali memerankan karakter Frank. Aktor muda Kim Do Hoon, Teman Produe, dan juga Go Yoon Joo dan Sim Dal Gi juga kembali tampil nih sebagai mantan siswa SMA Jung Won, sementara Won Gyu Bin bergabung memerankan Kim Wong Sok.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
2: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
2: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
2: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Radu FM, teman terbaik kamu teman Radu, rumah produksi Com NC Picture menghadirkan pameran bertajuk Macabre Art Installation yang terinspirasi dari film horror komedi yaitu Ghost in the Cell karya Joko Anwar, di mana pameran ini menampilkan 6 instalasi seni grotesk teman Radu yang sebelumnya itu hanya muncul ya di dalam film dan kini diwujudkan langsung real dalam bentuk fisik berskala nyata. Pameran tersebut tentunya berlangsung di Nirmana Valatehan di 16 hingga 22 Mei. Pengunjung itu bisa menikmati seluruh instalasi secara gratis Tuan Pradua ya setiap hari mulai dari jam 10 pagi sampai di jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan 6 instalasi yang dipamerkan diberi judul The Fun, Shower Heat, The Stove, The Dancer, Floodlight, dan juga Lady Justice Tuan Pradua. Dalam film Ghost in the Cell ya, karya-karya tersebut tentunya menjadi bagian dari cerita horor yang juga memuat kritik sosial nih teman Pradua mengenai kekerasan dan juga eksploitasi lingkungan. Dan film ini mengisahkan entitas dari hutan Kalimantan yang kehilangan tempat tinggal akibat deforestasi tambang nikel. Entitas tersebut ya kemudian membunuh manusia dengan aura paling negatif dan membentuk tubuh mereka menjadi objek seni grotesk Tomo Pradua. Joko Anwar sendiri mengatakan pameran ini dibuat agar pengunjung itu bisa merasakan langsung isu yang sebelumnya hanya terlihat di layar bioskop. So menurutnya Tomo Pradua, film ini membuat penonton melihat cerita sementara ruang pamernya itu membuat pengunjung berhadapan langsung ya dengan tema yang diangkat. Dan melalui perpaduan suara, pencahayaan, tekstur dan juga skala instalasi, pengunjung diajak masuk ke atmosfer dunia ghost in the Cell Tomo Pradua secara lebih dekat dan juga personal. Pameran ini juga membuka ruang diskusi mengenai tubuh, kekerasan konsumsi hingga kekuasaan dalam sistem sosial yang brutal.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

172 FM, teman terbaik kamu, teman Pre2. Wabah Ebola kembali menjadi perhatian khusus dunia setelah WHO menetapkan status darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Penetapan ini tentunya, teman Pre2, dilakukan karena meningkatnya resiko penyebaran lintas negara. Peneliti Global Health Security Diki Budiman juga menilai dunia kini

makin rentan ya untuk bisa menghadapi wabah penyakit. Kerusakan lingkungan disebut-sebut memperbesar ancaman munculnya virus berbahaya. Dan menurut Diki Temen Pre2, Ebola ini sebenarnya bukan virus baru dalam dunia kesehatan global. Virus ini sudah ditemukan sejak dekade 1970-an di Afrika. Namun, strain Ebola yang kini menyebar dinilai lebih mengkhawatirkan karena wabah terbaru ini justru muncul di kota dan pusat transportasi internasional. Jadi buat kamu yang suka banget bepergian teman Pre2, jadi harus berhati-hati banget ya. Utamakan kesehatan kamu. Dan tentunya Diki juga menjelaskan kondisi ini membuat resiko penyebaran lintas negara itu semakin besar. Karena itu teman Pre2, WHO menetapkan status public health emergency of international concern atau PAIC ya. Dan menurut Diki, status PAIC ini sendiri itu menunjukkan ancaman Ebola harus ditangani serius dunia internasional. Namun, ia menegaskan kondisi ini tentunya belum masuk kategori pandemi global. Diki menyebut Indonesia tetap harus bisa meningkatkan kewaspadaan ya teman Pre2 terhadap potensi kasus impor, pengawasan di bandara dan pintu masuk internasional juga dinilai sangat penting. Walaupun begitu, Diki menilai resiko penularan meluas di Indonesia masih rendah. Ebola dinilai berbeda dengan COVID-19 yang penularannya sangat cepat.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik.

Akhirnya nih ya, balik lagi bareng aku Kartini di Proaktif. Nah teman Pradua, sebelum kita masuk ke bahasan kita pagi ini ya, aku mau nanya dulu nih sama kamu ya, dimana kamu pernah gak sih teman Pradua, atau mungkin pasti pernah lihat kan di TikTok atau Instagram komenannya tuh Jumat Berkah atau Jumat Agung bang. Nah ini nih teman Pradua, terus ada yang jawab juga, bukan dua-duanya, beda server mbak. Ada-ada aja emang ya netizen kita ini teman Pradua. Tapi jujur li nih ya teman Pradua, pernah gak sih kamu kepikiran, ada gak ya orang yang kesinggung pas dengar pertanyaan seperti itu, kayak Jumat Berkah atau Jumat Agung ini? Nah kalau dipikir-pikir ya teman Pradua, bukannya kesinggung, yang ada malah bingung nih. Kalau dompet lagi kosong ya, mau Jumat apapun tetap aja yang dicari nasi kotak gratisan kan. Siapa nih yang kayak gitu? Tapi tenang aja teman Pradua, pagi ini kita gak bakal bahas ribut-ributnya. Kita bakal bedah kenapa komen kayak tadi itu malah justru bikin kita makin kompak ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, karena pembahasan kita bakalan seru banget. Let's go.

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Proaktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Yeay, kita mulai dari Jumat Berkah dulu nih teman Pradua. Karena Proaktif kembali lagi buat nemenin teman kamu ya teman Pradua. Dan buat teman-teman muslim, ini menjadi hari dimana langit lagi buka pintu lebar-lebar buat doa kita. Tapi yang bikin aku amazed atau ngerasa happy aja gitu ya di hari Jumat ya teman Pradua, Jumat Berkah. Sekarang udah jadi hari kegiatan nasional bagi-bagi makanan gak sih? Jadi kalau misalnya nih buat kamu ya, kayaknya yang hobi makan ya, tapi gak juga sih teman Pradua, mungkin ada beberapa dari teman Pradua gitu ya, mau kamu agamanya apapun, kalau pas hari Jumat lewat di depan masjid atau warung yang lagi sedekah, pasti ditawarin, ayo makan dulu bang, ayo makan dulu kak gitu ya. Jumat Berkah nih, beli menu mie ayam misalnya gratis es teh. Wah, ini nih ya teman Pradua yang kayaknya enggak bisa di skip, yang buy one get one gitu ya. Dan di situ enggak ada interview atau wawancara dulu. Jadi enggak bakal ada yang nanya agama kamu apa. Yang penting semua orang pulang dengan perut kenyang dan hati senang teman Pradua. Dan jujur nih, inilah keistimewaan kita di Indonesia ya teman Pradua. Karena kebaikan antara masyarakat itu enggak butuh KTP buat disalurkan. Selama kamu masih manusia, berbuat baik gak ada batasnya.

Nah, Tumum Redue, di sisi lain saudara-saudara kita yang Kristen dan juga Katolik ya, tanan Muslim dari lagi ngerayain Jumat Agung. Dan ini adalah momen yang sakral banget buat ngerenungin cinta dan pengorbanan yang tulus ya, Tumum Redue. Bagi saudara-saudara kita umat non-Muslim ya, Jumat Agung itu adalah hari yang sangat sakral banget karena memperingati wafatnya Yesus Kristus di kayu salib, dan ini disebut Agung atau dalam bahasa Inggris Good Friday, Tumum Redue. Karena di balik kesedihan itu ada makna kasih yang luar biasa besar. Mereka percaya ini adalah bentuk pengorbanan suci ya, Tumum Redue, demi menebus dosa umat manusia. Beuh, keren banget ya tuh Tumum Redue. Kalau kita resapi baik-baik nih ya, Tumum Redue, ini tuh tentang cinta yang enggak bersyarat, cinta yang rela menderita demi kebahagiaan orang lain. Benar-benar sweet banget enggak sih, Tumum Redue?

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Proaktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.
1: Yeay, teman Pro 2, kita masih di Proaktif Pro 2, aksi kreatif dan positif. Dan kita balik lagi ke pertanyaan tadi ya, ada yang kesinggung gak ya dari komenan Jumat Berkah atau Jumat Agung nih ya? Menurut aku ya, teman Pro 2, di Tarakan atau dimanapun di Indonesia pastinya, kita itu udah saking bestie banget ya, sampai perbedaan kita udah biasa aja soal gini ya. Jadi memang kamu masih inget gak event tahunan kita, teman Pro 2, yang dimana Kristen ikutan warta jil ya, yang Muslim ikutan nikmatin diskon hari Natal. Dari sini aja itu udah kelihatan banget ya, yang kita tuh bestie banget ya, teman berdua. Dan indah banget gak sih, pertanyaan itu justru nunjukin kalau kita itu udah saling tahu dan saling hormat sama status keagamaan orang lain ya, selama niatnya bukan buat ngejudge, teman berdua, atau merendahkan. Pertanyaan kayak gitu justru jadi tanda kalau kita tuh satu frekuensi dalam keberagaman ya, dan juga dalam jokes ya, teman berdua. Jadi kalau misalnya buat kamu yang baper-baper, kayaknya enggak dulu deh ya.

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Yes, teman berdua, balik lagi di Proaktif. Dan kita masih ngebahas tentang jokes Gen Z yang sekarang tuh ya, teman berdua. Emang bener-bener Gen Z sekarang tuh random banget gitu, teman berdua ya. Apapun, selagi kamu tidak baper ya, dibawa enjoy aja ya. Pastinya santai, teman berdua, ya itu bakalan lucu sih ya. Tapi tetap harus saling menghargai, toleransinya juga tetap harus ada, teman berdua. Jadi teman berdua, intinya hari ini tuh mau kalian sebut Jumat Berkah atau Jumat Agung, yang paling penting itu Jumat yang bermanfaat, bener gak sih? Karena sama-sama saling menghargai ya, dan pastinya juga apa ya, bisa dibilang mempunyai berkahnya masing-masing juga teman berdua. Maksud dan tujuannya juga pastinya baik ya, jadi ya tidak ada yang salah dan juga tidak ada yang dirugikan.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.
1: Yeay, masih di Proaktif Teman Pre 2. Tapi jujur gak kerasa banget udah pernah mau di jam 10 ya Teman Pre 2. Yes, seperti dengan tema kita hari ini tadi ya Teman Pre 2, jokes ala Gen Z ya, Jumat Berkah atau Jumat Agung. Yang paling penting sih tetap saling sayang Teman Pre 2 ya, tetap saling ngejaga juga. Dan jangan lupa makan siangnya buat kamu ya, karena udah mau menuju jam makan siang aja nih Teman Pre 2. So, kita berharap untuk warga negara Indonesia yang baik ya, terutama Gen Z ya, Teman Pre 2 atau siapapun itu, tetap harus saling menghargai ya. Toleransi itu penting banget Teman Pre 2 ya. Dan makasih juga buat kamu yang udah dengerin Proaktif hari ini bareng aku Kartini. Teman Pre 2, tetap kreatif dan positif. Dan setelah ini bakal ada info Pre 2, tapi jangan kemana-mana ya. So, aku pamit Teman Pre 2. Bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersamaku Kartini. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan museum memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi budaya di Indonesia. Menurutnya Teman Pro 2, pengalaman sejumlah negara menunjukkan museum mampu memberikan dampak ekonomi sekaligus manfaat sosial bagi masyarakat luas. Dan di mana museum di Amerika Serikat mampu menopang lebih dari 726.000 lapangan pekerjaan dan juga berkontribusi sekitar 50 miliar dolar Amerika Serikat per tahun terhadap perekonomian nasional. Sementara itu Teman Pro 2, di mana museum di Kanada menghasilkan manfaat sosial tahunan mencapai 8,6 miliar dolar Amerika Serikat, dan ia juga mencontohkan Belanda yang berhasil meningkatkan minat masyarakat berkunjung ke museum melalui sistem museum card. Dan di mana Teman Pro 2, program tersebut mendorong sekitar 9,6 juta kunjungan setiap tahun dengan akses ke lebih dari 500 museum dalam satu jaringan nasional. Menurutnya Teman Pro 2, Indonesia perlu memanfaatkan kekayaan budaya nasional untuk memperkuat sektor ekonomi budaya yang berkelanjutan. Informasi berikutnya Teman Pro 2, langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026 semakin dekat. Ya, setelah The Gunners sukses menaklukkan Burnley 1-0 di Emirates Stadium London, di mana klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace di 24 Mei nantinya. Jika berhasil, ini bakal menandakan kembalinya gelar juara Liga Inggris untuk The Gunners setelah 22 tahun menunggu. Striker Kai Havertz Teman Pro 2 menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36. Meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka sehingga kini mereka telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan. Unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya yaitu Manchester City. Informasi terakhir Teman Pro 2, para pemain WTV Original Asmara Asrama menjalani berbagai latihan fisik demi mendalami karakter atlet dalam series tersebut. Mulai dari latihan memanah hingga pembentukan fisik dilakukan untuk bisa mendukung penampilan mereka di layar. Antonio Blanco JR yang berperan sebagai Leon mengaku harus belajar memanah dari nol demi kebutuhan karakter. Dan ia mengatakan proses latihan dilakukan bersama pelatih profesional yang didukung penuh oleh tim produksi. Antonio mengatakan dirinya juga mempelajari teknik memanah langsung dari pelatih yang merupakan mantan atlet SEA Games. Menurutnya olahraga tersebut membutuhkan fokus dan kesabaran tinggi. Selain latihan memanah, Antonio juga banyak mempelajari gerakan atlet pemanahan melalui berbagai video. Ia mengatakan detail gerakan menjadi penting agar penampilannya sebagai atlet terlihat meyakinkan di depan penonton. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 bersamaku Kartini. Sekaligus juga aku harus pamit ya dari ruang dengar kamu. Thank you banget udah nemenin aku di pada hari ini. Happy day Teman Pro 2. Semoga hari kamu menyenangkan. So, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kedua Hitlist.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Selamat datang di Santai Siang. Ada aku Randa di sini yang nemenin kamu sampai dengan jam 3 sore nanti. Kalau tadi kamu udah seru-seruan bareng Katini di Spada ya teman Pro 2, sekarang ada aku Randa di sini. Dan sekarang di jam 10 sampai dengan jam 12 nantinya bakal ada Pro 2 Hitlist Indonesia dan juga Pro 2 Hitlist Mancanegara nih teman Pro 2. Jadi buat kamu ya teman Pro 2, waktunya kamu vote lagu pilihannya kamu, langsung aja meluncur cur ke Instagramnya kita di @rripro2tarakan teman Pro 2. Atau kalau misalnya kamu request lagu juga boleh banget, langsung aja DM di Instagramnya kita ya teman Pro 2. Dan untuk Pro 2 Hitlist Indonesia pada siang ini teman Pro 2, aku udah nyiapin 4 lagu ya yang bisa kamu vote. Yang pertama ada lagunya Keisha Lefronka Pelarian, lalu ada It Gitaf dengan Mungkin di Depan Buram, Farer Hilal dengan lagunya Keliling, dan yang terakhir ada Vanessa Z, Roni Parulian Takkan Terulang. So teman Pro 2, waktunya kamu vote ya teman Pro 2 di Instagramnya kita nih. Dan tentunya nanti kita juga bakal seru-seruan bareng, jadi jangan ganti channel radio kamu, tetap di 107 FM Tarakan, atau bisa juga kamu dengerin di mana aja lewat aplikasi RRI Digital.

Waktunya Pro 2 Hit List. Pro 2 Hitlist, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ke lagu Pro 2 Hitlist Indonesia pertama kita ya, teman Pro 2. Ada lagu yang mungkin lagi relate banget sama banyak anak muda gitu. Ada judulnya lagunya Pelarian, teman Pro 2, dari Kesha Lefronka ya. Lagu ini resmi dirilis pada 24 April 2026 sebagai bagian dari album terbarunya Kesha yang berjudul Rombak, teman Pro 2. Dan fun fact-nya ya, lagu ini di album ini tuh Kesha memang terlihat menunjukkan warna musik yang lebih dewasa dan juga emosional dibandingkan sebelumnya ya, teman Pro 2. Bahkan beberapa track di album Rombak itu tuh dibuat dengan pendekatan yang lebih personal dan juga eksploratif. Nah, di lagu Pelarian sendiri langsung menarik perhatian karena ceritanya relate banget tentang seseorang yang ternyata tuh cuma dijadikan tempat singgah saat orang lain sedang terluka, teman Pro 2. Jadi tema kayak gini tuh dekat banget sama realita hubungan anak muda sekarang ya, teman Pro 2. Apakah kamu juga relate sama lagu ini ya, teman Pro 2? Dan juga ada requestan dari temannya Pro 2 ya, yang sudah masuk nih di aku ya, teman Pro 2. Ada dari Kak Virgo yang request lagunya Jurus Jitu Hara. Lalu ada yang request lagunya Juicy Lucy, Gurun Hujan dari Kak username-nya gitu. So, setelah ini langsung aja aku puterin ya, teman Pro 2. Ini dia 3 lagu dari teman Pro 2.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Produa Hitlist.
1: Tom Pro 2, kita ke lagu Pro 2 Hitlist Indonesia berikutnya ya. Sekarang ada salah satu lagu yang lumayan banyak banget di vote sama Tom Pro 2 nih. Ini lagu duet yang lagi banyak banget nemenin fase galaunya anak muda ya. Ada lagunya Takkan Terulang dari Vanessa Zee dan juga Roni Parulian, Tom Pro 2. Dimana dirilis pada 17 April 2026 lalu ya, dan langsung menarik perhatian karena harmonisasi suara mereka yang beda karakter tapi ternyata cocok banget gitu. Dan Vanessa dengan warna vokal lembut khas indie popnya ya, sedangkan Roni punya suara yang lebih kuat dan emosional. Dan yang bikin makin relate Tom Pro 2, ternyata Vanessa dan Roni ini bilang gitu kalau cerita di lagu ini tuh bukan pengalaman pribadi mereka, tapi terinspirasi dari problem percintaan anak muda sekarang yang memang sering banget terjadi gitu. Sama-sama bertahan, sama-sama mencoba, tapi akhirnya tetap harus selesai ya. Bahkan proses penulisan liriknya pun dibuat mengalir mengikuti mood musiknya gitu. Jadi nuansa galaunya kerasa natural banget. Ini juga lagu yang jadi requestannya Tom Pro 2, ada Kak Hilda Tom Pro 2. Lalu setelah ini juga ada requestan dari Kak Mercedes Nona Work. Lalu lagu Remuk dari Angie Carvalho yang di request sama Kak Zulia. Dan ada dari Kak Fatul Melangitkanmu dari Gea Indrawari. So langsung aja aku puterin setelah satu ini.

0: Hitlist.
1: Teman Pro 2, kita kedua lagu Pro 2 Hitlist Indonesia kita terakhir ya. Teman Pro 2, ada lagunya It Gitaf mungkin di depan Buram, sama lagunya Feral Hilal yang judulnya Keliling, teman Pro 2. Tapi setelah ini jangan kemana-mana, karena kita akan bergeser ke Pro 2 Hitlist Mancanegara.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Masih ada aku Randa di sini nemenin kamu di santai siang dan tentunya di Pro 2 Hitlist Mancanegara. Teman Pro 2, kita bergeser ya di Pro 2 Hitlist Mancanegara. Udah ada beberapa lagu yang jadi Pro 2 Hitlist Mancanegara kita siang ini, teman Pro 2. Kamu langsung aja meluncur di Instagramnya kita di @rri_pro2tarakan. Dan di lagu pertama di Pro 2 Hitlist Mancanegara kita ini ya, teman Pro 2, ada lagunya Bruno Mars yang judulnya Cha-cha-cha. Weh, apa tuh? Nanti langsung aja kita sama-sama dengerin ya teman Pro 2. Dan juga aku memuterin requestan dari teman-teman Pro 2. Udah banyak banget yang request nih. Ada yang request lagunya JKT48, Rhapsody. Lalu ada yang request lagunya Nadif Basalama ya, Bergema Sampai Selamanya, Kak Cancer Girl. Lalu ada Kak Ian yang request Sesi Potret, dan Kak Reni yang request Keisha Tak Ingin Usai.

0: Produa Hitlist.
1: Produa Hitlist, teman terbaik kamu, teman Produa, masih di Produa Hitlist Mancanegara bareng aku Randa ya. Dan setelah ini ada lagu Produa Hitlist yang judulnya Sienna Spiro, The Visitor ya teman Produa. Dan juga tadi kamu udah dengerin ada lagunya Taylor Swift yang judulnya Style nih. Special request dari Kak Ria Valeria, sekalian titip salam lagu ini tuh buat anak-anak di Kalimantan Timur dan juga emak di Surabaya nih. Dan juga udah ada banyak requestan dari teman Produa yang masuk ya teman Produa. Kayak ada lagunya Bruno Mars, Rick It's All yang setelah ini bakal aku puterin teman Produa. Dan tentunya aku masih nemenin kamu di sini nih di Produa Hitlist Mancanegara sampai dengan jam 12 siang ya teman Produa. Jangan lupa bantu vote lagu mancanegara pilihan kamu ya, atau mau request lagu juga boleh banget. Langsung aja DM di Instagramnya kita di @rriproduatarakan.

0: Hitlist.
1: Pro 2 Hitlist, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist Mancanegara ya. Dan kita ke lagu berikutnya di Pro 2 Hitlist Mancanegara siang ini, teman Pro 2 ya. Ada lagu yang mungkin bikin kita nostalgia sedikit nih, bareng salah satu lagu dari Niall Horan yang vibe-nya tuh hangat gitu. Ada judulnya Dinner Party gitu ya. Walaupun sekarang lagi gak dinner ya, tapi makan siang ya sebentar ya. Dan fun fact-nya tapi, teman Pro 2, lagu ini jadi salah satu track yang banyak disukai fans karena kerasa sangat personal dan intimate gitu. Khas gaya penulisan Niall yang sering bikin pendengarnya tuh merasa seperti lagi diajak ngobrol santai. Dimana setelah eranya One Direction gitu ya, Niall ini memang dikenal memiliki warna musik yang lebih

0: Hitlist.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih ya kamu ngerasa dunia lagi berantakan banget kayaknya gitu ya? Tapi anehnya teman Pro 2, selama masih sama satu orang tertentu, semuanya tuh kerasa lebih tenang gitu. Nah, vibes ini yang dibawa sama lagu terakhir di Pro 2 Itlist mancanegara kita, teman Pro 2, dibawa oleh lagu Find Place to Die dari Alex Warren gitu. Dimana lagu ini resmi dirilis pada 30 April 2026, teman Pro 2, dan langsung ramai karena nuansanya sinematik banget gitu. Besar, emosional, tapi tetap hangat gitu ya. Dan Alex Warren ini ternyata bilang lagu ini terinspirasi dari istrinya, Cove Anon namanya. Jadi walaupun judulnya terdengar dark ya, sebenarnya lagu ini tuh bicara soal cinta yang kerasa aman bahkan di tengah kekacauan dunia gitu weh. Dunia banget nih kayaknya. Dan banyak juga yang bilang lagu ini tuh kerasa kayak soundtracknya film-film romantis keren gitu ya teman Pro 2, karena lirik dan aransemennya penuh string, piano dan juga build up emosional khasnya Alex Warren banget gitu ya. Jadi setelah ini langsung aja aku puterin teman Pro 2 ya. Tapi juga jangan kemana-mana karena di jam 12 nanti masih ada Pro 2 Kapah. Dan nanti juga aku masih nemenin kamu di info olahraga di jam 1 siang.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Dikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget, goy, buat hiasan estetik kamar kamu, dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka. Hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini, Kapa, karya Paguntaka. Let's get creative, goy!

Wah, apa kabar kamu siang ini ya? Semoga aktivitas kamu lancar dan tetap semangat ya teman perdua. Seperti biasa aku Randa nemenin kamu di Perdua Kapa hari ini teman perdua. Dimana sekarang kalau misalnya kita ngomongin anak muda gitu ya, rasanya outfit tuh selalu jadi bagian dari kehidupan sehari-hari kayaknya ya. Mau nongkrong, ngopi, jalan sore, datang ke event, sampai mungkin bikin konten media sosial, pasti banyak yang mulai memperhatikan style mereka gitu. Tapi menariknya teman perdua, sekarang ya tampil keren itu gak selalu harus mahal gitu. Karena ada satu culture yang makin ramai banget di kalangan anak muda gitu. Ada namanya thrift ya teman perdua, thrifting. Sekarang thrift bukan cuma soal beli baju bekas itu, tapi kayaknya udah jadi lifestyle gitu. Bahkan banyak anak muda yang justru lebih suka memang cari outfit thrift karena modelnya unik, estetik, dan gak pasaran gitu ya. Kadang malah lebih seru dibanding beli baru di toko biasa gitu ya. Dan yang paling menarik teman-teman, di balik culture thrift ini tuh ternyata ada peluang usaha yang besar banget gitu. Banyak anak muda yang akhirnya membuka usaha thrift sendiri, mulai dari jualan online, live TikTok mungkin, sampai buka lapak kecil-kecilan ya. Nah di Perdua Kapa kali ini teman perdua, kita bakal ngobrol tentang culture thrift yang lagi hidup banget di Tarakan gitu, sekaligus bagaimana sih tren ini membuka peluang usaha untuk anak muda Paguntaka.

Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Dikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget, goy, buat hiasan estetik kamar kamu, dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka. Hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini, Kapa, karya Paguntaka.

Sumpro 2 ya, salah satu hal menarik dari bisnis thrift itu adalah banyak yang memulainya tuh dari hobi gitu ya. Awalnya mungkin cuma suka fashion, suka mix and match outfit, lalu lama-lama tuh kepikiran buat jualan juga gitu ya. Dan sekarang usaha thrift itu termasuk usaha yang cukup fleksibel buat anak muda ya, Sumpro 2. Karena bisa dibilang mulai dari rumah, media sosial, dan kreativitas foto produk gitu. Ada juga yang mulai dari jual 1-2 baju di Instagram story ya. Ada juga yang sekarang udah rutin live TikTok dan punya pelanggan tetap gitu. Akhirnya fashion sekarang bukan cuma soal penampilan teman berdua, tapi juga bisa jadi peluang usaha yang nyata kalau dijalankan serius gitu teman berdua. Dan tentunya perkembangan thrift sekarang ini gak lepas dari media sosial ya teman berdua, karena platform TikTok, Instagram itu benar-benar membantu usaha berkembang cepat ya teman berdua. Sekarang orang gak perlu punya toko besar untuk mulai jualan gitu. Cukup dengan konsep foto yang estetik, cara promosi yang menarik, dan komunikasi yang bagus dengan pembeli ya. Bahkan kadang satu video outfit aja tuh bisa langsung bikin dagangan tuh ramai teman berdua. Dan inilah yang menarik dari UMKM anak muda sekarang teman berdua, di mana kreativitas itu jadi modal utama. Makanya banyak usaha thrift lokal di Tarakan ya yang mulai punya ciri khas sendiri gitu. Ada juga yang fokus vintage, ada yang streetwear, ada juga yang khusus outfit cewek estetik gitu, dan masih banyak lagi teman berdua.

0: Teman Pro 2, Trif sekarang memang lagi tren ya, tapi lebih dari itu gitu. Trif juga mengajarkan bahwa barang masih bisa punya nilai dan dipakai kembali dengan style yang baru. Dan dari sisi usaha, Trif ini nunjukin bahwa peluang bisnis itu bisa muncul dari hal-hal yang dekat dengan kehidupan anak muda sehari-hari. Dari yang awalnya mungkin cuma suka outfit dan nongkrong, sekarang bisa berkembang jadi usaha yang menghasilkan. Dan mungkin inilah yang paling menarik dari dunia UMKM anak muda sekarang. Teman Perdua, idenya sederhana, itu bisa jadi peluang besar kalau dikembangkan dengan kreativitas. So, Teman Perdua, dari obrolan kita siang ini ya, kita bisa ngelihat kalau culture thrift sekarang bukan cuma soal fashion, tapi juga soal kreativitas, lifestyle, dan juga peluang usaha anak muda gitu. Karena dari outfit sederhana ternyata bisa lahir usaha cuan ya, dan bahkan komunitas yang mungkin terus berkembang gitu. Dan aku juga say thank you buat kamu Teman Perdua udah dengerin dan nemenin aku di Pro 2 Kapas yang ini ya. Tetap semangat ngejalanin aktivitas kamu Teman Pro 2. Jangan lupa kita terus dukung UMKM lokal dan juga kreativitas para anak muda Paguntaka ya. Dan tentu aja jangan lupa tetap dengarkan Pro 2 FM Tarakan.
1: Kamu telah mendengarkan Pro 2 Kapas, karya Paguntaka.

Teman Pro 2 jam 1 siang waktunya kita bergeser ke informasi dari dunia olahraga. Dan teman Pro 2 kebayang gak sih ya sekarang nih gimana hebohnya suasana kalau satu kota itu jadi pusat perhatian seluruh dunia gitu ya. Nah ini yang lagi terjadi dan lagi dipersiapkan sama Los Angeles buat Piala Dunia 2026 teman Pro 2, dimana kurang dari 30 hari lagi kota Los Angeles ini bakal jadi salah satu pusat kemeriahan Piala Dunia 2026 ya. Dan mereka janjiin pengalaman yang super spektakuler buat fans sepak bola dari berbagai negara, mulai dari transportasi, akomodasi, sampai kuliner. Semuanya tuh lagi dipersiapkan buat nyambut jutaan supporter dunia. Yang jadi sorotan utamanya tentu aja SoFi Stadium teman Pro 2, dimana stadion super futuristik yang lagi direnovasi dan dipoles buat jadi venue megah pertandingan Piala Dunia nanti. Bahkan Los Angeles sendiri bakal jadi tuan rumah 8 pertandingan selama turnamen berlangsung. Dan yang bikin makin hype teman Pro 2 ya, Piala Dunia 2026 ini tuh bakal jadi edisi terbesar sepanjang sejarah. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara dan digelar di 3 negara sekaligus ya, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Jadi vibes-nya diprediksi tuh bakal jauh lebih besar dan lebih meriah dibandingkan Piala Dunia sebelumnya. Bahkan opening ceremony-nya juga katanya tuh bakal penuh kejutan teman Pro 2. Kabarnya beberapa nama besar dunia hiburan internasional itu bakal ikut tampil dan memeriahkan pembukaan Piala Dunia 2026 di Los Angeles. Dan jujur aja ya teman Pro 2, ya Piala Dunia tuh bukan cuma soal bola gitu, tapi soal euforia, nonton bareng, begadang, teriak gol tengah malam mungkin ya, sampai mungkin feeling jadi pelatih dadakan pas tim favorit kalah gitu ya. Nah aku mau nanya teman Pro 2, kalau Piala Dunia nanti kamu lebih suka nonton di rumah sambil rebahan, nobar rame-rame mungkin, atau justru pengen banget ngerasain nonton langsung di stadion nih?

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, kalau sebuah tim lagi ada di masa terbaiknya, biasanya godaan datang dari mana-mana gitu. Dan sekarang pelatih Barcelona ada Hansi Flick ya teman Pro 2, itu tuh lagi jadi sorotan banget setelah muncul kabar ada tawaran fantastis buat dirinya teman Pro 2. Tapi bukan tergoda pindah ya, Flick ini tuh malah milih lanjut bareng Barcelona demi nerusin misinya di Camp Nou teman Pro 2. Bahkan Barcelona ini resmi memperpanjang kontraknya sampai tahun 2020 setelah sukses besar bareng tim musim ini. Dan yang bikin makin salut teman Pro 2 ya, sejak datang ke Barcelona tahun 2024, Hansi Flick ini tuh berhasil bikin Barca bangkit lagi. Mulai dari juara La Liga, Copa del Rey, sampai bikin permainan Barcelona balik menyeramkan dengan gaya menyerang cepat dan pressing agresif ya. Dan ternyata banyak klub lain tuh juga ngelirik Flick karena performanya dianggap sukses banget gitu. Tapi buat Flick teman Pro 2, proyek Barcelona sekarang masih belum selesai. Dia masih pengen gitu bawa Barca makin jauh dan kembali berjaya di Eropa. Dimana yang bikin fans Barca makin happy, Flick juga dikenal berani kasih kesempatan pemain muda La Masia. Makanya sekarang nama-nama muda Barcelona tuh makin bersinar dan jadi masa depan klub teman Pro 2. Kadang emang ya, kesetiaan itu kelihatan bukan pas semuanya susah, tapi pas banyak pilihan datang dan tetap memilih bertahan. Nah, aku mau tanya teman Pro 2, kalau kamu jadi pelatih gitu, lebih pilih pindah ke klub baru dengan tawaran besar atau tetap bertahan demi proyek dan chemistry tim yang udah dibangun nih teman Pro 2?

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: masa berisik lagi. Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
0: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Teman Pro 2 masih dengan informasi seputar dunia olahraga ya. Kalau sebelumnya kayak Liga Inggris musim depan itu tuh bakal makin panas teman Pro 2 ya. Karena kan sebelumnya ada kita bahas Hansi Flick gitu yang tetap setia lanjut sama Barcelona. Sekarang Chelsea juga lagi mulai babak baru nih teman Pro 2. Bareng pelatih baru mereka ada namanya Xabi Alonso. Yap, Chelsea resmi menunjuk Xabi Alonso sebagai manajer baru dengan kontrak 4 tahun teman Pro 2. Dan tugas besarnya gak main-main ya, yaitu mengembalikan Chelsea ke puncak setelah beberapa musim terakhir performanya naik turun banget teman Pro 2. Dan kalau Flick di Barcelona fokus nerusin proyek yang udah mulai stabil, beda cerita sama Alonso, dia datang ke Chelsea buat membangun ulang chemistry tim, budaya menang, sampai strategi permainan baru di Stamford Bridge, teman Pro 2. Dan yang bikin fans Chelsea excited adalah Alonso ini dikenal punya gaya permainan modern dan cerdas banget gitu. Waktu di Bayer Leverkusen dulu, dia bahkan sukses bikin sejarah dengan juara Bundesliga tanpa kalah. Makanya banyak orang penasaran apakah Magic Alonso bisa bikin Chelsea bangkit lagi ya nomor 2. Dan ternyata juga Chelsea ini udah mulai

nyusun proyek besar buat musim ke depan teman berdua, di mana mulai dari perombakan skuad, target transfer baru, sampai ngebangun tim muda yang lebih stabil sesuai visi Alonso gitu. Nama-nama kayak Cole Palmer, Enzo Fernandez itu juga disebut bakal jadi bagian penting di era barunya Chelsea ya teman berdua. Dan menariknya kalau sebelumnya kita ngomongin soal kesetiaannya Flick di Barcelona, sekarang Alonso ini justru datang sebagai harapan baru buat Chelsea. Jadi musim depan tuh vibes-nya bakal kayak adu proyek antara pelatih top Eropa gitu teman berdua. Karena di sepak bola modern sekarang ya bukan cuma pemain yang jadi sorotan nih, tapi juga pelatih yang bisa ngubah mental dan identitas tim teman berdua. Kalau tim favorit kamu lagi hancur-hancurnya teman berdua, lebih penting beli pemain bintang atau kamu cari pelatih hebat dulu nih teman berdua.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, kayaknya dunia series Indonesia sekarang tuh makin gak bisa diremehin deh ya. Karena makin banyak series lokal yang konsepnya tuh fresh, relate sama anak muda, dan vibe-nya tuh udah kayak drama luar negeri gitu. Nah sekarang Teman Pro 2, WTV Indonesia bareng Magma Entertainment lagi siap hadirkan series remaja terbaru berjudul Asmara Asmara. Asmara Asrama, salah Teman Pro 2, Asmara Asrama. Dan yang bikin menariknya adalah Teman Pro 2, series ini tuh gak cuma soal cinta-cintaan biasa ya, tapi ada dunia atletik, kehidupan asrama, komedi, sampai konflik double identity yang alias identitas rahasia gitu. Dan dikutip dari rri.co.id, Teman Pro 2 ceritanya tuh tentang Mara, seorang cewek yang harus menyamar jadi laki-laki demi masa depan saudara kembarnya. Bayangin aja, harus hidup di asrama atlet cowok sambil nyimpen rahasia besar dan menghadapi drama perasaan yang makin ribet. Dimana series ini juga dibintangi banyak aktor muda yang lagi naik daun, kayak Antonio Blanco, Diandra Agata, Farhan Rashid, Emir Razan. Bahkan demi totalitas karakter ya, Teman Pro 2, para pemain ini sampai latihan fisik dan juga olahraga beneran gitu. Antonio Blanco misalnya harus belajar memanah dari nol bareng pelatih profesional dan mantan atlet SEA Games. Dan yang bikin makin hype Teman Pro 2, pihak WTV bilang series ini tuh bakal punya kombinasi genre yang jarang banget ada di drama remaja Indonesia. Ada romance, ada sportsnya, ada hidden identity-nya, friendship, komedi, sampai isu mental pressure anak muda yang relate banget sama kehidupan sekarang gitu. Dan jujur aja Teman Pro 2 ya, series bertema asrama tuh emang selalu punya vibe seru sendiri gitu. Mulai dari drama persahabatan, cinta diam-diam, sampai mungkin chaos kehidupan bareng satu lingkungan yang bikin penonton tuh gampang ikut baper gitu ya Teman Pro 2. Jadi kita tunggu aja nanti seriesnya ya Teman Pro 2.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 ternyata ya, jadi aktor atau aktris tuh gak cuma modal ganteng atau cakep atau bisa nangis depan kamera aja gitu. Karena demi sebuah karakter yang kelihatan realistis ya, para pemain tuh kadang harus latihan sampai totalitas banget, Teman Pro 2. Nah ini nih yang lagi dilakukan sama para pemain series Asmara Asrama ya, Teman Pro 2. Mereka rela menjalani latihan fisik dan juga olahraga beneran demi mendalami peran sebagai atlet di series tersebut, Teman Pro 2. Dimana dikutip dari rri.co.id ya, ada Antonio Blanco JR yang misalnya dia sampai belajar memanah dari nol bareng pelatih profesional dan mantan atlet SEA Games demi karakter Leon yang dia perankan. Bahkan katanya olahraga memanah tuh ternyata butuh fokus dan kesabaran tinggi banget ya. Terus ada Diandra Agata juga gak kalah totalitas sama Pro 2, karena di series ini tuh karakternya harus menyamar jadi atlet laki-laki bernama Ram. Dia tuh sampai latihan fisik intensif, lari, bahkan push up ala atlet cowok demi bikin karakternya tuh kerasa meyakinkan di layar, Teman Pro 2. Dan yang keren lagi ya, para pemain ternyata tetap nge-gym bahkan pas break shooting gitu, karena mereka pengen penonton benar-benar percaya kalau karakter di Asmara Asrama ini tuh atlet beneran, bukan sekedar acting doang gitu. Dan jujur aja, Teman Pro 2, kadang kita baru sadar kalau di balik series yang kelihatannya seru dan ringan gitu ya, ternyata ada effort segede itu tuh dari para pemain, mulai dari latihan fisik, belajar olahraga baru, sampai mungkin ngubah kebiasaan sehari-hari demi sebuah satu karakter aja gitu. Karena totalitas itu emang kelihatan dari hal-hal kecil yang serius dijalanin, Teman Pro 2.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, ada nggak sih di sini ya yang suka horor tapi juga penasaran sama dunia seni gitu? Kalau biasanya horor cuma bisa dirasain lewat film atau mungkin rumah hantu ya Teman Pro 2 ya. Sekarang ada pengalaman baru yang lebih creepy dan artisi nih Teman Pro 2. Jadi sutradara Joko Anwar ya Teman Pro 2 bareng Come and See Pictures itu tuh lagi menghadirkan pameran bertajuk Macabre Art Installation yang terinspirasi dari dunia film Ghost in the Cell Teman Pro 2. Di mana pameran ini berlangsung di Nirmana Falatehan Jakarta Selatan mulai 16 sampai 22 Mei 2026 dan dibuka gratis buat umum. Yang bikin unik Teman Pro 2, pengunjung bakal masuk ke dunia horor imersif dengan 6 instalasi menyeramkan. Mulai dari The Fun, Shower Head, The Stove, The Dancer, Floodlight sampai Lady Justice. Semua instalasi itu jadi bagian dari ceritanya film Ghost in the Cell yang ternyata tuh gak cuma horor biasa tapi juga punya kritik sosial soal kekerasan dan juga eksploitasi lingkungan Teman Pro 2. Dan buat yang belum tahu ya, film Ghost in the Cell sendiri lagi booming banget ya Teman Pro 2, dimana film karya Joko Anwar ini tuh bahkan sempat jadi film dengan penonton harian terbanyak di bioskop Indonesia dan udah tembus lebih dari 1 juta penonton Teman Pro 2. Jadi vibes pamerannya tuh bukan sekedar jump scare doang ya, tapi lebih ke pengalaman masuk ke dunia film secara langsung Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang kemarin udah nonton Ghost in the Cell ya, pasti bakal ngerasa ini relate banget, kayak ngerasain sendiri atmosfer gelap, misterius dan unsettling yang biasanya cuma dilihat dari layar bioskop gitu. Dan jujur aja Teman Pro 2, anak muda sekarang emang suka banget pengalaman-pengalaman yang beda gitu ya. Makanya konsep pameran horor kayak gini tuh langsung bikin penasaran, karena gabungin seni, film dan juga sensasi horror experience jadi satu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersamaku Randa. Kita masuk ke informasi pertama, MPR Republik Indonesia menegaskan bahwa tindakan Israel yang menangkap dua wartawan Indonesia dalam misi kemanusiaan dinilai melanggar hukum internasional. Di mana Wakil Ketua MPR menyebut jurnalis seharusnya mendapat perlindungan saat menjalankan tugas kemanusiaan dan peliputan. Di mana pemerintah Indonesia juga didorong untuk terus melakukan langkah diplomasi demi memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang terlibat dalam misi tersebut. Dan kita ke informasi selanjutnya teman-teman, ada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyiapkan 3.053 unit bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS bagi para pekerja seni. Di mana program ini menjadi bentuk dukungan pemerintah untuk membantu para pekerja seni mendapatkan hunian yang lebih layak, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka di tengah perkembangan industri kreatif nasional. Dan kita masuk ke informasi terakhir, ada aparat kepolisian yang berhasil mengungkap kasus pencurian kotak amal masjid di Tarakan. Di mana polisi menyebutkan pelaku ternyata merupakan seorang residivis, sementara satu orang lainnya masih berstatus daftar pencarian orang atau DPO. Saat ini pihak kepolisian terus melakukan pengembangan kasus untuk memburu pelaku lainnya dan menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Sekian Info Pro 2 bersama aku Randa. Untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa baca di website rri.co.id. Dan informasi ini teman Pro 2 sekaligus menutup perjumpaan kita di Santai Siang. Thank you udah nemenin aku dari jam 10 siang tadi ya teman Pro 2. Dan setelah ini bakal ada Kak Ocha yang nemenin kamu di Pro 2 Update dan juga segmen Sore Ceria. So aku Randa pamit ya teman Pro 2. Kita ketemu lagi nanti. See you dan sampai jumpa lagi.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, ini dia Pro 2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai hai hai guys, balik lagi bareng aku Ocha di Pro 2 Update hari ini. Special segmen di sore ceria teman Pro 2. Aku harap kamu hari ini happy dan tetap semangat. Dan kalau kamu moodnya kurang baik di sini teman Pro 2, mending merapat deh. Kita bakal keliling dunia musisi dulu nih lewat ruang dengar. Dan langsung aja kita ke kabar pertama di Pro 2 Update hari ini. Datang dari dunia K-pop, Ailid lagi-lagi bikin pencapaian baru nih teman Pro 2. Grup rookie satu ini sukses debut di posisi 26 Billboard 200 lewat mini album terbaru mereka yang berjudul Mami Lapina Tapai. Ini jadi pencapaian tertinggi mereka sejauh ini di chart album paling populer di Amerika Serikat itu. Gokil banget gak sih teman Pro 2? Apalagi umur debut mereka juga masih terbilang baru nih. Gak cuman itu teman Pro 2, album terbaru mereka ini juga langsung ngerajai chart World Albums dan Top Dance Album Billboard minggu ini. Penjualan albumnya juga kenceng banget, sampai masuk posisi 3 besar Top Album Sales di Amerika. Jadi kebayangkan seberapa besar hype mereka sekarang. Selain itu teman Pro 2, title track mereka yang berjudul It's Me juga lagi rame dibahas fans karena vibe lagunya yang catchy banget dan easy listening. Lagu ini punya konsep fresh dengan nuansa pop yang playful tapi tetap elegan khas Ailid banget. Banyak fans bilang bagian chorusnya langsung nempel di kepala nih setelah sekali dengar. Dengan pencapaian ini, Ailid juga makin nunjukin kalau mereka bukan cuma rookie biasa. Dari segi konsep, visual, sampai dengan musiknya nih teman Pro 2, semuanya sukses bikin banyak orang makin penasaran sama perjalanan karir mereka ke depannya.

0: Pro 2 Update. Pro 2 Update.
1: 107 Pro 2 FM, Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama Ocak, masih di Pro 2 Update. Teman Pro 2, Baby Monster akhirnya resmi ngumumin harga tiket konser Cum di Jakarta, dan tentu langsung bikin heboh Monsties Indonesia nih. Konsernya sendiri bakal digelar di Indonesia Arena pada tanggal 17 Oktober 2026 dan jadi salah satu stop paling ditunggu di tour dunia mereka tahun ini. Buat kamu yang udah penasaran, harga tiketnya itu dimulai dari 1 juta rupiah sampai 4 jutaan tergantung kategori dan benefit yang bakal kamu dapetin tentunya. Buat yang pengen pengalaman lebih dekat, kategori VIP soundcheck jelas jadi incaran karena bisa masuk soundcheck party teman Pro 2, early access sampai dapat photocard dan merchandise eksklusif. Wow. Selain itu ada juga Monsties VIP box yang super fancy karena dapat lunch khusus, photobooth refreshment hingga suite eksklusif bareng Vibes konser premium. Tapi teman Pro 2, kamu harus siap-siap war tiket sih, karena fansnya Baby Monster di Indonesia terkenal gercep-gercep banget. Dan ngomongin soal Baby Monster, rasanya kurang lengkap kalau gak bahas lagu She's-nya mereka yang sampai sekarang masih jadi salah satu lagu paling ikoniknya ya. Beatnya powerful, rap line-nya tajam, dan bagian chorus She's itu literally bikin nagih banget. Lagu ini juga salah satu alasan kenapa Baby Monster makin terkenal sebagai rookie monster generasi barunya K-pop. Buat kamu yang mau ikutan war tiket teman Pro 2, pre-sale Weverse dimulai tanggal 4 Juni 2026. Gak lama lagi nih ya. Sementara general sale dibuka pada 5 Juni 2026. Jadi mulai sekarang, udah waktunya kamu siapin budget, internet, dan mental kuat pas rebutan tiket nanti.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Update. Kali ini teman Pro 2 kita bergeser ke informasi dari Sal Priadi nih, yang kembali hadir dengan lagu baru berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi, yang jadi soundtrack film Monster Pabrik Rambut juga nih teman Pro 2. Kalau biasanya Sal Priadi itu kan dikenal lewat lagu-lagu romantis dan mellow, kalau kali ini dia bawain tema yang lebih relate dengan kehidupan banyak orang, yaitu soal capek kerja, tekanan pekerjaan, sampai dengan budaya lembur. Hayalah, lagu ini juga langsung ramai dibicarakan di media sosial. Bahkan video liriknya sudah ditonton lebih dari 2,5 juta kali di YouTube sejak dirilis pada Hari Buruh kemarin. Dan menariknya lagi teman Pro 2, Sal Priadi mencoba warna musik baru dengan sentuhan elektronik bersama dengan produser Attila Shah. Jadi nuansa lagunya tuh terasa lebih gelap, unik, tapi tetap emosional khas Sal Priadi gitu loh. Selain itu teman Pro 2, Sal juga ngaku kalau lagu ini tuh jadi pengalaman pertamanya menulis lagu sekaligus di lokasi syuting video teman Pro 2. Karena menurutnya suasana di lokasi syuting bikin pesan tentang perjuangan para pekerja itu terasa lebih nyata. Sementara itu teman Pro 2, untuk filmnya sendiri Monster Pabrik Rambut dijadwalkan akan tayang pada tanggal 4 Juni ini dan dibintangi sama Iqbal Ramadan, Rachel Amin.

Teman Pro 2 back again bersama Ocha di Pro 2 Update. Gak kerasa teman Pro 2, akhirnya info terakhir datang. Kali ini datang dari hiburan Korea Selatan. Penyanyi sekaligus aktris ternama IU, teman Pro 2, kembali mencuri perhatian nih lewat publik dalam aksi sosialnya di momen ulang tahun. Lewat agensinya teman Pro 2 Idam Entertainment, IU diketahui mendonasikan total 300 juta won atau sekitar 3,5 miliar rupiah untuk membantu berbagai kelompok rentan. Donasi tersebut juga disalurkan atas nama IU Weina, gabungan dari nama IU dan fandom resminya Weina. Dan dana bantuan itu teman Pro 2 nantinya akan digunakan untuk membantu pasien yang mengalami kesulitan biaya pengobatan, mendukung program pendidikan dan kegiatan budaya untuk anak-anak serta remaja, sekaligus membantu lansia yang hidup sendiri hingga memberikan dukungan bagi ibu tunggal dan penyandang disabilitas. Ternyata teman Pro 2 gak cuman kali ini aja. IU itu emang sering banget dikenal rutin melakukan aksi donasi di berbagai momen spesial seperti ulang tahun, anniversary debut, sampai akhir tahun teman Pro 2. Bahkan sebelumnya, pada perayaan Hari Anak di Korea Selatan, IU itu juga pernah nyumbangin dana besar untuk membantu anak-anak serta remaja. Dan aksi ini pun langsung mendapat banyak pujian dari fans dan netizen tentunya. Banyak yang kagum ya, karena IU ini meskipun sibuk tetap konsisten melakukan kegiatan positif gitu kepada orang lain. Selain dikenal lewat lagu-lagu hits dan drama populer, IU juga emang sering disebut sebagai salah satu artis Korea yang punya image positif dan dekat dengan penggemarnya teman Pro 2. Alright teman Pro 2, itu aja update seru dunia hiburan hari ini. Mulai dari konser, prestasi, sampai aksi manis para artis favorit kamu tentunya udah aku sampaikan semua. Makasih banyak buat kamu yang udah stay bareng Ocha teman Pro 2 di Pro 2 Update sore hari ini. Jangan lupa untuk tetap update terus karena bakal ada banyak info seru dan hotline-nya yang siap nemenin kamu. Kalau begitu teman Pro 2, Pro 2 Update sampai di sini aja. Ketemu lagi tentunya di segmen-segmen ataupun tema-tema lainnya ya. Dan pastiin kamu tetap stay tune hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu udah dengerin Pro 2 Update. Semoga playlist kamu makin nambah dan mood makin aman. Catch you on the next update.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Seru sih Pro 2 FM tarakan teman terbaik kamu. Hey teman Pro 2, what's up? Balik lagi bareng aku Ocha masih di Sore Ceria. BTW buat kamu yang tangannya itu biasanya enggak bisa diem kalau ngelihat momen-momen estetik tuh rasanya pengen langsung difoto gitu ya teman Pro 2. Mending dengerin aku bentar deh sini. Karena aku punya informasi bahwa Kementerian Ekraf baru banget ngasih lampu hijau serta dukungan penuh nih buat kamu para fotografer lokal biar kamu bisa naik kelas atau bahkan bisa go global teman Pro 2. Keren banget ya. Gak tanggung-tanggung nih kabarnya Ekraf bakal fokus ngebantu memperluas akses pasar kamu sampai ke tingkat internasional. Tapi ya kamu juga harus bisa dan pinter-pinter sih sama adaptasi dengan teknologi digital zaman sekarang. Jadi naikin lagi skillnya teman Pro 2. Buat kamu yang ngerasa punya passion di bidang fotografi, ini waktunya kamu bersinar ya. Jangan ragu untuk explore lebih jauh dan biar kamu makin dapat inspirasi. Mungkin sambil jalan-jalan sore teman Pro 2 hari ini, dengerin terus Pro 2 FM dengan lagu-lagu asik seperti yang satu ini.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Das.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Seratusnya Pro 2 FM tarakan teman terbaik kamu. Well, teman Pro 2 kembali lagi bersama Ocha masih di Sore Ceria. Dan teman Pro 2, aku punya update penting nih dari dunia K-pop. Baru banget nih teman Pro 2 aku lihat di rri.co.id kabarnya Kim Chaewon ya, salah satu anggota dari Le Sserafim diumumkan bakal absen dulu sementara waktu dari dunia hiburan nih. Aduh, kenapa ya teman Pro 2? Jadi gini ceritanya, jadi si Chaewon ini ngalamin yang namanya masalah kesehatan. Jadi dia ngalamin nyeri di bagian lehernya gitu, dan pihak agensi pun memutuskan untuk batalin beberapa jadwal promosi demi prioritas kesembuhannya teman Pro 2. Emang paling bener istirahat dulu gak sih ya teman Pro 2? Apalagi kalau dipaksa ngedance itu pasti bakal makin parah, dan ya bisa jadi malah makin lama lagi hiatusnya teman Pro 2. Jadi mumpung nih masih gak terlalu parah, jadi kalau Chaewon cepat recovery-nya bisa comeback secepatnya juga bareng member lainnya. Anyway teman Pro 2, biar sore kamu tetap semangat nih, mending kita dengerin dulu yuk lagu yang satu ini.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Seratus tujuh Pro 2 FM, tarakan teman terbaik kamu. Back again teman Pro 2 bersama aku Cak, masih di Sore Ceria nih. Dan aku punya kabar dari Harry Potter teman Pro 2 buat kamu yang udah nungguin ya, versi serial terbaru yang akan dirilis oleh HBO teman Pro 2. Baru banget dikonfirmasi kalau karakternya Ginny Weasley bakal kena ganti pemeran untuk di season kedua. Alias aktris lamanya teman Pro 2, Gracie Cochrane, memutuskan untuk cabut atau out ya dari proyek ini karena alasan tidak terduga, dan memang dia nggak bisa sebutin ke publik sih. Kabar ini langsung bikin fandom global heboh karena di season kedua nanti bakal ngangkat cerita Chamber of Secret, di mana Ginny itu bakal jadi salah satu cast yang dapat screen time gede teman Pro 2, dan intensitas acting bareng Harry bakal lebih berat. Jadi teman Pro 2, gimana ya nanti setelah pergantian pemeran ini, secara kan fans ini lagi menunggu-nunggu ya langsung dari serial Harry Potter terbaru ini teman berdua. Jadi ya semoga aja syutingnya berjalan lancar dengan adanya perubahan ini teman berdua. Tapi menurut kamu sendiri kira-kira siapa nih aktor yang cocok untuk gantiin posisinya Ginny teman berdua? Sambil kamu pikir-pikir, kita dengerin beberapa lagu berikut ini kali ya. Kali ini ada dari kolaborasi terbaru Aespa featuring G-Dragon teman Pro 2, Whole Different Animal, yang lagunya ini asik banget ya. So langsung aja kita dengerin bersama-sama. I got a deal with me now. Don't worry about what else is going on. It is what it is, they be like, oh she's a whole different animal. Got the beast unleashed to the net, and tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to take it jumping on, but the white trying to glitch. Critical scout me, whole different animal.
4: She a whole different animal, different animal, whole different animal.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Selamat 7.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro2. Aktor laga kebanggaan kita Joe Taslim punya kabar baru nih. Dia baru aja dikonfirmasi bakal membintangi film remake versi Indonesia dari film action thriller legendaris Korea Selatan The Man From Nowhere. Jadi teman Pro2, project keren ini bakal digarap sama Falcon Pictures dan disutradarai sama Anggi Umbara. Menariknya lagi nih teman Pro2, ternyata Joe Taslim sendiri loh ngaku kalau film aslinya itu adalah salah satu film favoritnya dia. Jadi di sini teman Pro2 dia tertantang banget untuk memberikan penampilan terbaik yang beda dari versi aslinya. Dan tentu makin gak sabar ya teman Pro2 buat nungguin aksi baku hantam di bioskop ala Joe Taslim banget tuh. BTW sambil nunggu proses produksinya, pastiin kamu jangan kemana-mana ya, tetap di Pro2 FM. Karena tentunya banyak banget informasi-informasi yang up to date buat nemenin kamu, okay? Sambil kita dengerin beberapa lagu asik berikut ini, kali ini ada single dari Ghea Indrawari dengan Seribu Kali.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro2. Buat kamu yang kayaknya butuh healing nanti nih, nonton konser gitu kali ya teman Pro2. Untuk melepas penat di tengah tahun ini teman Pro2, aku punya rekomendasi buat kamu. Apalagi buat kamu yang sering banget jadiin lagu-lagunya For Revenge sebagai lagu kebangsaan kalau kamu lagi galau ya. Jadi teman Pro2, band emo kebanggaan kamu ini, For Revenge, baru aja ngumumin kalau mereka bakal menggelar konser tunggal bertajuk Titik Sadrah. Konser ini tuh teman Pro2 bakal digelar spesial banget karena mereka juga sekaligus merayakan 20 tahun perjalanan musik mereka. Dan gak kerasa ya, udah 2 dekade aja nih mereka menemani hari-hari kamu dengan karya yang luar biasa tentunya. Dan pastinya di konser kali ini mereka bakal bawain lagu-lagu hits yang penuh kenangan. Jadi siap-siap aja kamu nostalgia kalau kamu mau nonton ya teman Pro2. Dan siap-siap juga buat amankan tiketnya, jangan sampai kamu kehabisan nih. Karena masa harus tunggu beberapa tahun lagi sih untuk nonton For Revenge? Ini spesial 20 tahunnya mereka loh. Katanya kamu fans sejati. Aduh, kompor banget ya aku hari ini teman Pro2. Tapi ya udahlah, buat kamu yang hari ini juga udah capek memikirkan masalah duniawi teman Pro2, stay tune terus aja bareng aku di Sore Ceria sambil kita seru-seruan bareng tentunya dengan lagu-lagu asik.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Info Pro 2 FM.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM, rekan teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2, 3 fakta menarik yang ada di dunia. Fakta pertama, Nintendo awalnya adalah perusahaan kartu remi. Sebelum dikenal sebagai raksasa video game dunia seperti sekarang, Nintendo didirikan pada tahun 1889 di Jepang sebagai perusahaan pembuat kartu remi tradisional bernama Hanafuda. Mereka baru mulai merambah ke dunia game elektronik dan konsol ratusan tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1970-an. Fakta kedua, huruf Q tidak ada di nama negara manapun. Dari hampir 200 negara resmi yang ada di dunia ini, tidak ada satupun negara yang namanya menggunakan huruf Q dalam bahasa Inggris. Meskipun ada negara seperti Qatar, penulisan resminya tetap menggunakan huruf Q, namun itu adalah satu-satunya pengecualian untuk nama yang diawali huruf tersebut. Dan tidak ada nama negara lain yang menyelipkan huruf Q di tengah atau di akhir namanya. Fakta ketiga, suara kerisik kertas lebih berisik bagi kucing daripada manusia. Suara kerisik dari kantong plastik atau kertas lipat terdengar sangat keras dan mengganggu bagi pendengaran kucing. Hal ini dikarenakan kucing mampu mendengar frekuensi ultrasonik yang sangat tinggi, di mana gesekan kertas tersebut menghasilkan gelombang suara tajam yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Dan teman Pro 2, itu tadi 3 fakta menarik yang ada di dunia.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Baik, again teman Pro 2 masih bersama Oce di Sore Ceria. BTW, gimana kabar kamu nih teman Pro 2 di malam ini ya? Tadi aku udah nemenin kamu dari jam 3 sore, gak kerasa udah sampai jam 7 malam teman Pro 2. Dari langit masih cerah ya, sekarang udah gelap. Dan ya, nuansa malam Kota Tarakan selalu indah teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin lagi di perjalanan saat ini bersama dengan orang-orang yang kamu sayang, nikmatin selagi masih ada ya teman Pro 2. Dan tentunya di sini juga aku masih nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Dan pas banget nih, sekarang aku lagi siapin lagu yang bakal nemenin kamu. Sedikit hip hop malam-malam kayak gini gak apa-apa ya teman Pro 2. Karena ada grup hip hop rap yang keren banget namanya Blood for Life. Dan mereka ini beranggotakan Yonker, Andre Zinke, serta Etrodia teman Pro 2. Berkat konsistensinya mereka nih di gigs lokal, salah satu karya mereka yang berjudul Proses, yang bentar lagi bakal aku puterin nih kebetulan, berhasil terpilih dalam program inkubasi kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Dan lagunya ini juga sudah dibuatkan video klip loh teman Pro 2. Buat kamu yang mau kepoin, bisa langsung cari di YouTube aja, langsung ketik nama mereka Blood for Life atau cari judulnya Proses teman Pro 2. Bisa dilihat dan nikmati juga teman Pro 2 setiap proses dalam mengejar mimpi, proses mencintai ataupun proses melepaskan dalam hidup kamu kali ya. Oke. So langsung aja ini dia sedikit hip hop bersama dengan Oce di jam 7 malam. Ada Blood for Life dengan Proses.
4: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja, aku ceritanya. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM, tarakan teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi bersama Ocha masih di Sore Ceria. Kali ini teman Pro 2 kita akan lanjut mendengarkan lagu-lagu pilihan Pro 2 tentunya, dan lagi-lagi dari teman-teman yang berkolaborasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif lewat Direktorat Musik Deputi Bidang Kreativitas Media. Kali ini teman Pro 2 datang dari teman-teman yang sangat melek akan lingkungan ya teman Pro 2. Ada dari Moga dengan lagu mereka nih yang selalu mengangkat tentang isu lingkungan lewat narasi-narasi green music. Dan kebetulan nih teman Pro 2, salah satu lagunya yang berjudul Mikroplastik juga sudah dibuatkan music video. Dan ini tuh dibikin juga sama talenta lokalnya mereka loh, yang ada di Jawa Timur, yaitu Eko Poleng bersama dengan Hipno Kreatif Media. Dan mereka mengambil lokasi di kawasan Koban Talun Batu, Jawa Timur, teman Pro 2. Bahkan nih, karena mereka sering menyuarakan isu lingkungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu beserta dengan jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu juga turut memantau proses pengambilan video klip mereka loh teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran, cek aja langsung di YouTube ya teman Pro 2, tinggal kamu search aja. Namanya itu Mohga dengan Mikroplastik. Oke, malam-malam kita ingat isu lingkungan. Langsung aja ya, ini dia.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa di sini yang waktu zaman-zaman COVID-19, teman Pro 2, bisa dibilang itu tahun 2020-an ya, ditemenin sama drakor Moving. Wah, ini sih teman Pro 2 pasti bakal membekas banget di kamu, karena itu saat-saat kita lagi gila-gilaan di kamar nonton drakor doang, teman Pro 2, karena waktu itu kan belum boleh keluar rumah ya, masih dibatasin. Jadi buat kamu yang satu angkatan sama aku di tahun-tahun tersebut, nonton drama Moving ini, teman Pro 2 pasti udah gak sabar nantiin Moving season kedua yang kabarnya udah masuk proses syuting. Aduh, lumayan lama ya teman Pro 2, berapa tahun loh ini. Tapi teman Pro 2, ada kabar yang cukup bikin kaget nih, karena ternyata karakter Kim Bong Sok yang terkenal banget cute dan gemesin itu, teman Pro 2, bakal diganti sama aktor muda lain namanya Won Kyu Bin. Jadi Lee Jung Ha bakal digantikan, karena Lee Jung Ha ini ternyata lagi menjalani yang namanya wajib militer. Aduh, sedih banget sih teman Pro 2, kenapa gak nunggu Lee Jung Ha keluar wamil dulu baru syuting. Tapi ya mungkin ini keputusannya juga untuk keluar dari project Moving ini, teman Pro 2, dan digantikan sama Won Kyu Bin. Semoga aja nih teman Pro 2, dua-duanya sih oke-oke banget ya actingnya, jadi semoga gak terlalu kerasa perbedaannya gitu kalau digantiin sama aktor yang

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tepat di jam 8 malam nih, udah waktunya aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 3 sore tadi sampai sekarang. Dan tentunya keseruan kamu gak berakhir di sini, teman Pro 2, karena setelah ini juga kamu akan mendengarkan MLC atau Music Live Chat yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan setelah itu juga bakal ditemenin bareng Kak Teo nih yang saat ini udah ada di studio ya, siap ganti pemain. Alright teman Pro 2, kalau begitu aku Ocha pamit undur diri dari ruang dengar kamu. See you when I see you. Bye bye.

banget, karena kalau ML sih gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depan ya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri. Aduh, seru
1: banget. Selamat sore.
0: Udah malam kali. Malam enggak sih ini?
1: Iya, ini sore. Seluruh Indonesia,
0: Indonesia ya? Ada yang sore, okay. Ada yang
1: halo, apa malam. Kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra Band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya
1: jadi,
0: siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu station TV.
0: Oh, yang itu? Yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih, seru banget.
1: Salah satu kontestannya, dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih ke kita judges waktu kemarin.
0: Seru gak sih? Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget. Karena terakhir kan acara Dream Band ya, itu 2000. Terakhir banget tuh Dream Band kalau gak salah 456, 2006.
0: 2006.
1: Terus sekarang,
0: ada lagi abis itu. Aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Oh, nggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya, ada di TV ya.
1: TV waktu itu TV 7. Terus kalau nggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya.
1: Yang ada di TV betul. Terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah si station TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan.
1: Iya,
0: ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar,
0: tapi
1: benar.
0: Ada ketika waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi
0: Dream Band 2005. Yang lain. Oh, 2005. Band yang lain ya.
1: Kalau Kota kan 2004. Kalau aku 2005
0: sama Ares. Sama Ares. Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
1: Iya.
0: waktu ngelihat ada kompetisi band ini, apa yang menurut Tatri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu.
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya, betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan katanya.
0: Iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat eksplor banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja.
0: Oh.
1: Terus gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum.
1: Gak kepikiran ke sana.
0: Karena mungkin gitu. Sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ya, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, nggak ada, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut,
1: banyak juga ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau nenek lain gitu.
0: Oh, itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tandri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih berharapnya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya tuh?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke apa namanya, kolaborasi.
0: Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al-Munawar itu, nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak. Karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa sebenarnya membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan. Mm-mm. Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Mm-mm. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang bener-bener bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu. Jadi kayaknya emang waktunya yang tepat nih ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
1: Yang paling support ya memang Arda ya. Pasti karena ya, kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
0: Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk ibu kerja ini, oke? Okay.
1: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak, kita penasaran banget sih, ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya ibu pekerja ya?
1: Betul, betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta, kereta ya, kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang yang struggle banget buat buat bertahan hidup, untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih, sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 hour yang memang mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu pekerja gitu ya?
1: Iya betul. Gitu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Tantri Kotak kan terlihat itu strong,
0: garang gitu ya. Yang
1: lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh nggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh nggak kuat-kuat banget gitu. Dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh, aku tangguh, aku harus bisa, aku harus aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk. Aku memberikan media di lagu ini tuh, dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, bukan, ya bisa dibilang benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan, ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, aku gak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
0: personal banget ya.
1: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu enggak sih?
1: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh, pasti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini balik lagi karena aku menulis sama Arda ya. Arda bilang, "Kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu. Tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu." So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku nyetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
0: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
1: Aku emosional, sorry ya.
0: Gak apa-apa. Itu sorry tanda banget. Tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri dan kita yakin banget gitu loh, banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya, atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga, seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa pasti, menit pasti video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja. Tapi ya udah, sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu ibu pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
1: Jumat kemarin,
0: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan ibu pekerja.

0: Temanku, ih seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya,
1: ya kan?
0: Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we devoted gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwomanku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Ya, aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya, kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makin semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja dia harus nangis dulu, harus nganterin dulu, puter-muter kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak aduh ya ampun, pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya, gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: Jadi itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, Tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: melahirkan. Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak rasanya. Wah, enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
1: itu anak-anak aku.
0: Siang tadi anak berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tuanya.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi. Anak yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh, udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Oh. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
1: Ketahuan kita nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti?
1: Parah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya, dia gak punya.
0: Oh, iri.
1: Nah, terus pas aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya mukaku doang. Dia nanya, mukaku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, gak dihargai kreditnya.
1: Tenang,
0: Dibidulirkan ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya Tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng, notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik, gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif, dia yang aransemen lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget loh.
1: Video clip jelasnya, tidak ada buzzer-nya dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mendengar. Iya. Jangan salah, ibu-ibu emak-emak itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya Tantri, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinya gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, oke, kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Gitu. Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya. Tapi pernah gak sih
1: buat orang-orang yang berjuang?
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?

0: sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Bener-bener sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
1: Iya Panda. Bukan DJ Panda. Gak ada tahu ya. Panda itu Arda maksudnya.
0: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomong
1: justru sama orang tua ya? Eh?
0: Iya.
1: Iya. Kayak aku pernah dengar tante cerita di mana itu waktu itu ya?
0: Aku lupa. Aku tahu deh. Aku lupa, udah cerita atau belum ya? Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkauin sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cuma meluk, tenang, apa segala macem. Akhirnya mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macam. Tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mentalnya sebelumnya. Allah bisa tercover.
1: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga, misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
0: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
1: Ada kan?
0: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya Mbak. Akhirnya aku... Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama apalagi anak ya. Jadi kasih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu makasih ya selama ini, akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak wah POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
1: Benar. Dan kayak kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana Tantri?
0: Video lirik ya, ada di YouTube.
1: Di YouTube ya, di YouTube-nya
0: Tantri Arda.
1: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibunya kamu, ya gak sih? Tantri,
0: woman superwoman.
1: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh gak? Sedikit
0: refnya, boleh dong.
1: Kasih kita dong refnya lagu Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Ye! Tantri dengan Ibu Pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Ceritakan ceritamu.
1: Cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
2: Cerita bareng Pro 2.
0: Cerita bareng Pro 2.
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
3: 107 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat malam teman Pro 2. Baik lagi di Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu. Kali ini bareng aku Teo, penyiar friendly yang hadir nemenin kamu, nyapa kamu di malam ini ya. Di hari Selasa teman Pro 2 ya. Baru 2 hari setelah kemarin weekend teman Pro 2. Aku harap kamu ini masih semangat, masih enjoy, masih menyala teman Pro 2. Karena malam ini kita pastinya seseruan bareng di Cerita Bareng Pro 2, bareng teman-teman Pro 2 lainnya. Banyak banget teman Pro 2 ya pastinya. Dan buat kamu yang pengen request lagu, boleh teman Pro 2 langsung aja. Boleh WA radio, boleh juga DM Instagram, boleh juga gabung di live TikTok kita di pro2.tarakan. Dan pastinya jangan lupa di follow. Tap-tap guys. Tap-tap jangan lupa juga di share. And malam ini teman Pro 2 ya, temanya kabar kamu hari ini gimana. Aku tahu kamu pasti, apalagi buat kamu yang kaum jomblo, merapat sini. Aku otak-atik hati kamu malam ini di Cerita Bareng Pro 2, di live kita malam ini teman Pro 2 ya. Kita bakal bertanya gimana kabar kamu hari ini. Apakah hari ini kamu baik-baik aja, biar kamu gak ngerasa kesepian, biar kamu gak ngerasa sendiri, biar kamu merasa ada yang saat ini masih ada orang yang ternyata care, ternyata peduli sama kamu, ternyata masih nanyain kabar kamu hari ini. Ya sedikit lebay tapi oke lah teman Pro 2 ya. Itu sebagai bentuk kasihku padamu, asik. Nah malam ini teman Pro 2 ya, pastinya ada Shakira Burna Boy, Die Die teman Pro 2. Sebelum kita menggalau malam ini, tapi aku harap kamu jangan galau ya teman Pro 2. Karena galau itu gak bagus, boleh lah galau itu manusiawi, tapi kalau terlalu lama juga gak bagus. Langsung aja kita putar teman Pro 2. Ini dia, Die Die.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu. Yalah.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan cerita.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Cerita Bareng Pro 2 masih nemenin kamu ya, bareng Teo malam ini, teman Pro 2. Dan malam ini tuh teman Pro 2 ya, akibat cuaca yang mungkin aku aja yang ngerasa ya, teman Pro 2, atau mungkin kamu juga yang ngerasa yang luar biasa panas hari ini. Sampai saat ini pun malam ini di jam 9, teman Pro 2, aku masih merasakan panas itu, wes. Dan tadi kita udah dihibur juga lagu dari Vanessa Z and Parulian ya. Ya, dan Angie Carvalho dengan singlenya Remuk, dan Collab 2 tadi itu takkan terulang. Semoga lagu-lagu tadi teman Pro 2 bisa membuat mood kita malam ini makin enjoy, makin semangat malam ini ya. Dan kali ini ada Rema sama Sila Gomez yang pengen nyapa kita dengan lagunya, yaitu Calm Down. Langsung aja kita putar.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini, nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.

0: Cerita Bareng Pro2.
1: Cerita Bareng Pro2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro2. Ceritakan ceritamu.
2: Yo teman Pro2, Cerita Bareng Pro2, bareng Theo masih stay nemenin kamu malam ini. Thank you so much teman Pro2 buat kamu yang udah bergabung di live TikTok kita di Pro2.Tarakan. Jangan lupa di follow juga ya. Jangan lupa juga kamu bisa request lagu teman Pro2, masih aman lah ya. Dan bisa curhat juga teman Pro2, ini aku lagi sesi curhat sama teman-teman yang lain. Nah teman Pro2, anyway malam ini tuh tema kita simple aja tapi sedikit menyentuh gitu ya. Kabar kamu hari ini gimana? Gitu teman Pro2 ya. Boleh banget gabung ya. Siapa tahu nanti kamu bisa cerita, sharing-sharing gimana kabar kamu hari ini di lab kita atau WA radio ataupun DM Instagram kita di @ri_pro2_tarakan.

0: Anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Cerita

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan cerita.
2: Yeay teman Pro 2, Cerita Bareng Pro 2. Dan akhirnya udah jam 10 lewat 3 menit teman Pro 2. Artinya Cerita Bareng Pro 2 udah sampai di penghujung acara hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune teman Pro 2 ya. Setelah ini jangan kemana-mana, karena masih banyak lagi lagu-lagu yang nemenin kita di Cerita Bareng Pro 2 teman Pro 2. Dan kali ini ada Mehan Wijaya 80 teman Pro 2, RC Widianto, Inilah Ada Cinta teman Pro 2. Pastinya lagu ini yang nemenin kita di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan buat kamu yang mau kirim puisi, boleh banget teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Hai teman berdua, balik lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan di sesi cerita penutup hari dan puisi, dan pastinya lagu yang bakal ngiasi ruang dengar kita malam ini. Dan aku harap malam ini teman berdua, kamu udah santai di rumah, udah gak mikirin kerja lagi, udah istirahat santai, mungkin sambil scroll TikTok. Refresh diri kamu biar besok kamu bisa menjalankan aktivitas kamu biar lancar dan jaya. Hari ini kita berbicara tentang gimana kabar kamu hari ini. Mungkin kabar kamu gak baik-baik aja. Banyak hal-hal lain yang mungkin mengusik hati dan pikiran kamu. Tapi biasanya kalau kita pengen menuju ke pikiran yang tenang, hati yang tenang, alangkah indahnya kita cerita gitu. Mungkin sama teman, sama sahabat, keluarga. Kalau gak ada, kamu boleh cerita sama Tuhan. Biasanya kita gak baik kalau misalnya kita terlalu memendam segala hal yang buruk dan sakit, karena semuanya bakal tertampung dan takutnya itu akan meledak di hati dan pikiran kamu sendiri.

0: Good FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman Pro 2, kalau misalnya kita cerita tentang suatu hal yang mungkin buat hati kita tenang, bisa sharing ke teman-teman kita, atau mungkin bisa berbagi cerita ke keluarga, atau tadi seperti yang aku bilang ke Tuhan mungkin, yang mungkin kamu gak bisa cerita ke orang, intinya yang bisa membuat hati kamu lega dan tenang. Kita gak perlu banyak-banyak menampung hal-hal, cerita, atau mungkin hal yang buruk yang pernah kita alamin, karena itu bakal menjadi suatu perangkat dalam hati yang bisa meledak di suatu ketika atau di suatu saat momen, dan itu bisa aja merusak diri kamu atau mungkin hati kamu atau mungkin orang sekitar ketika kamu tidak sengaja melakukan pelampiasan yang gak sengaja dilakukan. Banyak banget orang-orang dan banyak sekali yang kita lihat bahwa orang-orang yang selalu menampung masalahnya itu pasti bakal jadi orang yang betul-betul menarik dirinya dan mengurung dirinya tidak untuk bercerita. Tapi apa yang terjadi padanya? Yang terjadi padanya, ia selalu menyalahkan dirinya. Ia tidak mau berbagi. Ia tidak mau menerima satu hal, masukan yang bisa membantunya untuk keluar dari masalah-masalah itu. Jadi aku harap kamu bisa menemukan cahaya dalam hidup kamu, suatu hal yang bersinar, biar kamu bisa pelan-pelan untuk keluar dari masalah atau hal yang membuat kamu saat ini tidak baik-baik saja.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan sekarang udah jam 11. Artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 9 tadi di cerita bareng Pro 2 dan sampai saat ini. Dan setelah aku pamit, teman Pro 2, masih ada jazz musik yang nemenin kamu sampai jam 12 nanti. Dan aku harap kamu malam ini happy dan semangat buat ngejalanin aktivitas kamu hari-hari. Dan semoga besok kamu bisa menjadi satu hal yang semangat lagi, menyala dan berkobar, biar semuanya bisa berjalan lancar. Kalau gitu teman Pro 2, aku Theo penyiar friendly pamit dari ruang dengar kamu. Dan sampai jumpa lagi besok di segmen-segmen seru lainnya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dan selamat mendengarkan jazz musik yang nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk...

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
5: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang baik.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Teman Pro 2 dimanapun berada, dengan terdengarnya Irma ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kembali program 2 RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Teo yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tarakan.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan, program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Rabu 20 Mei 2026 melalui frekuensi FM 107 MHz.

MHz. Teman Pro 2, saya Randa yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: ...107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat datang di Spada. Ada aku Randa yang nemenin kamu sampai dengan jam 10 pagi nanti, teman Pro 2. Dan tentunya nanti di Spada bakal ada berbagai informasi terupdate, juga lagu-lagu yang nemenin waktu paginya kamu ya, teman Pro 2. Dan sebentar lagi nih kita sama-sama bakal mendengarkan ada tausiah inspirasi Kolbu dengan tema pada pagi hari ini adalah, teman Pro 2, jangan analogikan hal gaib. Bareng Ustadz Johan Saputra Halim MHI, teman Pro 2. So jangan ganti channel radio kamu ya, tetap di 107 FM Tarakan, atau bisa juga kamu dengerin di mana aja lewat aplikasi RRI Digital.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman. Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini adalah prinsip atau kaidah yang ketiga terkait pemahaman kita yang benar tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya adalah apa yang diungkapkan oleh para ulama, la yuqasul ghaibu 'ala asy-syahidi fi babil ghaibiyat. Tidak boleh dan tidak bisa mengkiaskan atau menganalogikan perkara yang gaib dengan perkara yang sifatnya non-gaib. Sesuatu yang bisa diindra, tidak gaib. Tidak boleh dianalogikan antara keduanya. Tidak boleh dibandingkan, tidak boleh disamakan. Pada pembahasan tentang perkara-perkara yang gaib. Termasuk pembahasan tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, terlebih yang menyangkut hakikat atau kaifiat bagaimana sifat Allah tersebut, ini adalah perkara yang gaib. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang dirinya, memperkenalkan tentang dirinya melalui nama-nama dan sifat-sifatnya, tidak boleh bagi kita menganalogikan nama dan sifat-sifat tersebut dengan nama atau sifat-sifat makhluk yang bisa kita indra. Tidak boleh. Karena nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam perkara yang gaib. Di mata Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatakan fakama annahu la 'aqla fil ghaibiyat. Fa aidan la qiyasa fil ghaibiyat. Sebagaimana akal tidak bisa masuk ke ranah yang gaib, maka qiyas atau analogi juga tidak bisa masuk dalam perkara yang gaib. Tidak boleh melakukan analogi perkara gaib dengan perkara yang bisa disaksikan, perkara yang tidak gaib. Karena ahlut tamthil atau golongan yang mereka menyerupakan, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, ya, mereka mengatakan ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, misalkan qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, firman Allah, apa yang mencegahmu untuk memberikan sujud penghormatan kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Tegas sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Para sahabat salaf as-salih memahami bahwasanya berdasarkan ayat ini, Allah benar-benar memiliki dua tangan yang sesuai dan layak dengan keagungan dan kebesarannya. Dua tangan yang maha sempurna, dua tangan yang tidak ada satupun makhluk serupa dengannya. Tidak semisal, tidak serupa dengan makhluknya. Betapa tidak. Tangan Allah disebutkan dalam ayat yang lain. Was-samawati matwiyatun biyamini. Dan langit-langit pada hari itu akan dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa menyamakan tangan Allah Subhanahu wa taala dengan tangan makhluknya? Nah, orang-orang ahlut tasybih, ahlut tamtsil, mereka mengatakan ketika Allah berfirman tentang yadullah, tangan Allah, mereka mulai menggunakan akal mereka dalam perkara yang gaib. Mereka mulai membayangkan, memikirkan. Akhirnya mereka sampai kepada kesimpulan, inilah akibatnya jika menggunakan semata-mata akal dalam perkara yang gaib. Mereka sampai pada kesimpulan bahwasanya Allah memiliki tangan, berarti tangan Allah seperti makhluk. Berarti Allah seperti makhluk yang memiliki tangan. Ini tidak mungkin, kata mereka. Maka yadullah, kata-kata tangan dalam ayat tersebut harus kita takwil maknanya. Ya. Harus kita berikan makna yang lain. Mereka berikan makna qudrah, nikmah, ya, kemampuan, kekuatan untuk bisa lari dari tasbih, penyerupaan dengan makhluk, tangan makhluk. Ini gara-gara pertama, kesalahan mereka yang pertama, mereka menggunakan akal dalam perkara yang gaib. Kesalahan yang kedua, mereka mengkiaskan, mereka menganalogikan tangan Allah itu seperti tangan makhluk. Sementara dalam kaidah ini, kita kembali pada kaidah ini. Tidak boleh dan tidak bisa kita mengkiaskan sesuatu yang gaib dengan sesuatu yang bisa kita indra. Karena sesuatu yang gaib kita tidak ketahui hakikatnya. Bagaimana mungkin kita berhak, kita bisa menganalogikan sesuatu yang kita tidak tahu, kita tidak ketahui hakikatnya dengan sesuatu yang kita bisa lihat, bisa kita indra. Ini tertolak. Karena kesalahan mereka, mereka melanggar kaidah ini, akhirnya apa yang terjadi? Mereka jatuh kepada tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, dalam hal ini menyerupakan tangan Allah, membayangkan tangan Allah seperti tangan makhluk, dan mereka ingin lari dari itu, dari tasbih, akhirnya mereka jatuh kepada kesalahan yang ketiga, yaitu ta'til, menolak, meniadakan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah memperkenalkan dirinya, dia memiliki tangan. Tentu saja tangan yang tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang semisal, setara, serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka menolak Allah itu memiliki tangan. Tangan yang layak sesuai dengan kebesaran dan kemahaagungannya. Akhirnya mereka secara tidak langsung mereka menolak firman Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan dirinya memiliki tangan. Qul a antum a'lamu amillah? Katakanlah, siapa yang lebih tahu tentang Allah? Allah sendiri atau diri kalian? Khutul iman, kaidah ini penting menjadi prinsip kita. Manakala kita mengkaji, berusaha memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang dirinya bahwasanya dia beristiwa di atas arasy, dia berada di atas arasy. Jangan pernah kita menganalogikan keberadaan Allah di atas arasy seperti keberadaan seorang raja di atas kursinya, seperti keberadaan seorang presiden di atas kursi kekuasaannya. Jangan pernah menganalogikan Allah yang gaib dengan makhluk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik melalui kaidah ini, memberikan kita keyakinan yang kuat di atas akidah dan manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah, manhaj yang ditempuh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka di atas kebaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Randa. Kita masuk informasi pertama teman Pro 2, ada Pertamina yang terus memperkuat ketahanan energi nasional melalui kegiatan Soko Guru Policy Forum, di mana forum ini menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri untuk merumuskan strategi energi yang berkelanjutan. Di mana Pertamina menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan global, sekaligus mempercepat transisi energi dan menjaga ketersediaan energi nasional bagi masyarakat. Dan kita ke informasi selanjutnya teman Pro 2, datang dari dunia olahraga, ada petenis Indonesia Jannica Jen yang berhasil melaju ke babak 16 besar Maroko Open 20 and 26, di mana sebagai unggulan pertama Jannica tampil meyakinkan dan mampu menunjukkan performa konsisten sepanjang pertandingan. Hasil ini menjadi pencapaian positif sekaligus memperkuat peluang Indonesia di turnamen tenis internasional tersebut. Dan kita ke informasi terakhir teman Pro 2, kebakaran menghanguskan 4 unit rumah kontrakan di Tarakan yang diduga dipicu kompor lupa dimatikan. Di mana peristiwa ini sempat membuat warga panik sebelum api berhasil dipadamkan oleh petugas dan masyarakat sekitar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun warga diimbau lebih waspada dan memastikan peralatan rumah tangga dalam kondisi aman untuk mencegah kebakaran. Sekian Info Pro 2 bersama aku Randa. Untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa baca di website rri.co.id. Dan setelah ini teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Hai teman Produa, masih ada Randa yang nemenin kamu di Spada pagi ini ya teman Produa. Dan aku mau bilang selamat menjalani aktivitas kamu hari ini ya teman Produa. Semoga pagi kamu lancar, moodnya aman, kerjaannya lancar, gak numpuk ya. Yang sekolah, kuliah, semangat ya. Nah buat teman Produa yang juga di Kalimantan Utara gitu, jangan lupa siapin energi dan juga cek cuaca sebelum beraktivitas ya. Dimana berdasarkan perakiraan BMKG hari ini, beberapa wilayah di Kalimantan Utara kayak Tarakan, Bulungan, Nunukan, dan Malinau itu berpotensi mengalami hujan ringan teman Produa. Sementara ada juga wilayah yang cenderung berawan hingga cerah berawan ya teman Produa, dengan suhu udara berkisar sekitar 20 sampai dengan 32 derajat Celcius. Khusus ke Tarakan sendiri teman Produa ya, diperkirakan bakal ada mendung-mendung hujan ringan juga di beberapa titik kota ya teman Produa, dengan suhu sekitar 25 sampai 32 derajat Celcius. Jadi buat kamu yang hari ini banyak aktivitas di luar rumah, jangan lupa teman Produa siapin payung atau mungkin jas hujan atau mungkin minimal jaket outer kamu ya teman Produa, karena cuaca tuh kadang susah ditebak gitu. Mirip dia yang bilang mungkin sebentar lagi sampai padahal masih di rumah gitu ya. Anyway, tetap semangat teman Produa, jangan lupa sarapan, minum air putih ya, dan semoga hari ini banyak kabar baik datang buat kamu.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, "Ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan." Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Tom Pro 2, Hari Kebangkitan Nasional tuh bukan cuma soal upacara dan sejarah di buku pelajaran aja gitu ya. Tapi tentang gimana sih anak muda sekarang itu bisa terus bangkit menghadapi tantangan zaman yang makin random dan cepat berubah. Di peringatan Hari Kitnas ke-118 tahun ini ya, Tom Pro 2, Indonesia kan tadi mengangkat tema tentang jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Dimana tema ini tuh jadi pengingat gitu, kalau generasi muda sekarang punya peran penting buat masa depan bangsa, mulai dari menjaga persatuan, semangat mandiri, sampai siap menghadapi era digital dan juga tantangan global gitu ya. Kalau dulu perjuangan bangsa tuh melawannya penjajah gitu, nah sekarang musuhnya beda lagi teman Pro 2. Bisa mulai dari hoax internet, kurangnya literasi digital, mental gampang nyerah, sampai rasa cuek sama masa depan bangsa sendiri gitu ya. Tadi juga sudah sempat aku bilang gitu teman Pro 2. Makanya Harkitnas tahun ini tuh juga ngajak generasi muda biar lebih kritis, kreatif, inovatif, dan gak gampang terpecah karena informasi palsu atau mungkin drama sosial media. Dan jujur aja ya teman Pro 2, semangat bangkit itu sebenarnya bisa dimulai dari hal kecil gitu. Kayak kita berani belajar hal baru ya, gak malas berkembang, terus punya mimpi, sampai gak gampang nyerah walaupun hidup lagi capek-capeknya gitu. Karena Indonesia kuat itu gak dibangun cuma sama satu orang ya teman Pro 2, tapi dari banyak anak muda yang mau terus tumbuh.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tangkap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa itu dia tadi akselerasi musik kreatif ya teman Produa dari musisi Cilokak dengan lagunya Balek Bembek. Dan setelah ini masih ada satu akselerasi musik kreatif lagi ya teman Produa, datang dari musisi ada namanya Murpi Radio, di mana Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media itu memberi dukungan kepada band asal Samarinda, Murpi Radio teman Produa, dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka yang judulnya Graduation Song, di mana dukungan ini merupakan bagian dari program akselerasi kreatif musik ya teman Produa. Dan di lagu Graduation Song ini sebenarnya tuh udah dirilis pertama kali pada 2018, tapi kini lagu tersebut diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih gitu, membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru. Dan lagu ini juga sudah tersedia di platform from Spotify dan juga YouTube ya teman Produa. Dan setelah ini langsung aku puterin, ini dia Murpi Radio Graduation Song.